0: NBS Radio.
1: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.

0: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita bersatu. NG Radio dan NBS Radio di chatting bareng Pulen setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore. Hai NG People dan Sobat NBS, stay tune ya.

habis ya Pak ya. Tapi mau nyampe ke weekend depannya lagi tuh jalannya kayak masih berasa terlalu jauh ya. Kerjaannya masih numpuk, kepala rasanya udah kayak kepenuhan gitu ya. Pokoknya intinya bikin hari Rabu tuh bawaannya tuh pengen ngeluh mulu. But hey, tenang dulu eh kalian, karena lo lagi mikir kayak gitu nih, makanya gue hadir di sini khusus buat jadi pemanis di hari Rabu lo hari ini ya, biar midweek crisis lo tuh nggak makin kelam ya.

ngantuk ya. Selama 3 jam ke depan, dari jam 1 siang sampai jam 4 sore nanti, lo semua bakal ditemenin sama gue Pulen di program favorit kita semua, yaitu Chatting Cop-cop Gak Penting, collaboration AG Radio dan NBS Radio. Dan gue pastikan hari Rabu manis lo gak bakal kaku ya, kayak kanebo kering. No, ya.

0: SBS Radio.
1: Hai, aku V.
2: Aku Rara tuh.
3: Aku VJ.
4: Aku Yaya.
5: Gue Orion.
6: Aku Sa.
7: Aku Flo.
8: Aku Ozu.
9: Kami dari Room Place Black Info mau ngeliatin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nglradio.com.

Gimana nih kabarnya nih ya? Pul pengen sapa-sapa dulu ah ya, seperti biasa nih buat lo yang lagi kerja ya di depan laptop sambil pasang headset ya, tahan ya. Deadline lo gak bakal lari kemana-mana gitu ya. Dia cuma senyum-senyum. Ya, senyum-senyumnya tuh manja di pojokan layar. Dan tetap semangat aja buat yang masih kerja ya, jangan lupa makan siang. Buat yang lagi mobile di jalan nih, entah lagi naik motor ya, menerjang panas terik atau nyetir di tengah kemacetan yang bikin pengen ngamuk gitu ya, tenang, santai ya, ada gue yang siap nemenin telinga lo biar gak emosi gitu ya, denger klakson-klakson sana sini. Dan gak ketinggalan juga buat yang lagi santuy rebahan di kamar sambil guling-guling cantik. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Pokoknya nikmatin aja rebahan lo hari ini. Dan gue juga gak lupa nih mau menyapa NG People dan Sobat NBS, teman-teman yang lagi pada hangout dan seru-seruan dengerin chatting di game-game virtual yang pastinya udah support sama fitur radio streaming.

warm and alive ya, biar makin seru gitu. Dan kebetulan pula lagi nongkrong cantik di Game Info juga nih, sembarian on ya, lagi di room pelabuhan terakhir, wih. Ini kok kayaknya relate sama topik kita hari ini ya, pelabuhan terakhir nggak tuh. Kenapa namanya pelabuhan terakhir? Padahal di sekelilingnya kayaknya nggak ada danau, nggak ada samudra, adanya kebon ya. Empang tapi namanya pelabuhan terakhir, wih. Ini kayaknya ada sisi filosofisnya yang ngasih nama room pelabuhan terakhir nih, Kak Maulan. Di room pelabuhan terakhir ada siapa, kita lihat dulu nih. Ada Kak Maulan of course ya. Terus ada Kak Di, terus ada my darling Edri, ada DJ Ike, terus ada Lee, ada Jenny, terus ada siapa lagi? Ada Bang Cas, ada Pio, ada Om Icrut juga nih, dan buat lo semua, oh ada Angel, ada Kak Jani yang baru join. Ramai banget di pelabuhan terakhir ya. Ini kenapa ya? Lagi nungguin apa nih di pelabuhan terakhir nih? Dan buat lo semua nih, NG People atau mungkin sobat NBS yang memang player info ya, boleh nih gabung bareng-bareng sama kita nih, rame-ramean siang-siang.

NG People dan Sobat NBS, khusus hari Rabu Manis nih ya, edisi Rabu Manis kali ini walaupun judulnya Rabu Manis ya, gue gak bakal ngajak lo bahas drama asmara ya yang bikin overthinking. Kita mau bahas hal yang jauh lebih krusial ya buat mental health kita, yaitu topik kita hari ini adalah dinamika pertemanan ya, lebih spesifiknya lagi soal friendship issue, seputaran platonic relationship, beda gender, sampai mungkin nanti kita bahas juga perihnya friendship breakup. Nah, gue mau ajak lo brainstorming bentar dulu nih ya. Jujur nih ya, NG People dan Sobat NBS ya, isu ini tuh dari zaman purba sampai era sekarang nih ya, gak pernah basi gitu buat diperdebatkan ya. Pernah gak sih lo ngerasa pertemanan zaman sekarang tuh makin rumit banget? Sering banget kan lo denger omongan mau sahabatan beda gender, orang-orang pada nyinyir gitu ya. Halah, mana ada tuh yang pure temenan. Halah, cowok-cowok sahabatan tuh bohong. Pasti salah satunya ada yang memendam rasa gitu ya. Tapi di sisi lain banyak juga yang ngerasa kalau sahabatan beda gender itu tuh pure-pure aja ya, dan justru jadi sebuah support system paling asik tanpa baper. Nah, tapi ada juga yang pas dicobain, mencoba untuk berteman dengan beda gender nih, terus berusaha untuk mencoba menjaga, malah berujung growing apart atau mungkin putus pertemanan yang sakitnya tuh kadang-kadang ngalah-ngalahin diputusin sama pacar ya. Padahal kan menjaga batasan atau boundaries atau bahkan mungkin nge-cut off pertemanan yang udah gak sehat itu tuh bukan bentuk kejahatan ya, tapi cara kita bertahan demi peace of mind, benar gak sih? Nah, biar makin seru nih NG People dan Sobat NBS ya, langsung to the point aja nih, sore ini gue mau tantang lo gitu ya, buat jawab satu pertanyaan dari pool nih. Menurut lo tuh pure sahabatan beda gender tanpa ada rasa baper itu tuh bisa berjalan dengan baik atau enggak sih? Dan kalau misalkan pernah ngalamin ya, momen apa sih kira-kira yang paling bikin pertemanan beda gender itu tuh jadi canggung atau bahkan rusak gitu? Dan mungkin bisa diceritain juga, lu lebih bisa enggak sih menjalani persahabatan bagai kepompong yang beda gender ini gitu ya? Nah, pertanyaannya sebenarnya simpel ya, tapi pasti langsung bikin teringat sama seseorang. Langsung tumpahin jawaban dan pendapat atau mungkin spill the tea pengalaman lo di kolom request sekarang juga ya, di www.nextgradio.com. Nah, buat NG People dan Sobat NBS nih, khususnya buat para NG People yang main info ya, player info yang dari tadi stay di info nih ya, sambil dengerin chatting, dengerin baik-baik ya, karena gue bawa kabar super seger banget yang bakal bikin dompet info lo auto senyum di tanggal tua ini. Jadi hari ini kita tuh ada giveaway ya spesial yang disponsori langsung sama abang gue, yaitu Bang Hagen. Total price-nya ada 15.000 credits info buat 4 orang pemenangnya. Nah, pembagian hadiahnya tuh gini, nanti 2 orang pemenang tuh bakal dapet masing-masing 5.000 credit khusus buat best opinion. Jadi opini paling kece, paling keren ya soal topik kita hari ini bakal dipilih langsung sama Bang Hagen. Nanti yang beruntung dapet 5.000 masing-masing buat 2 orang ya. Terus yang 2 orang lagi dapet 2.500 wishlist info ya, yang langsung dikirim sama Bang Hagen untuk 2 orang pemenang, tapi nanti di ambil dari Lucky Well ya, di spin. Nah, gimana, mantap gak tuh ya? Syaratnya gampang banget ya, harus wajib follow Instagramnya NG Radio di @ng.radio, wajib follow Instagramnya Bang Hagen juga di _middles.fu, terus follow Instagram gue juga biar gampang gitu ya kita ngehubungin lo pas kalau misalkan lo menang gitu ya. Dan jangan lupa tulis opini lo, curhatan lo di kolom request kita, dan tulis nama atau username Instagram lo di awal pesannya, biar kita gak kehilangan nih siapa ya tadi yang punya opini kece nih ya kan, jadi kita bisa hubungin
secara langsung biar gampang. Nah, kapan lagi nih modal curhat ngasih opini jujur soal pertemanan beda gender, lo bisa dapat kredit dan wishlist gratisan. Langsung aja guys merapat di www.nextcherry.com.

giveaway ya. Kali-kali aja kalau ada sponsor masuk boleh banget ya kan. Nah buat NJ People dan sobat NBS nih, buat menetralisir panasnya dan mood yang dar-dar-dar hari ini, kita dengerin musik kece berikut ini dulu. Tetap stay tune bareng Soulful di Chatting Cuk-cuk Nggak Penting.

Balik lagi di Chatting with Pulen, kolaborasi NG Radio dan NBS Radio, Indonesian Youth Streaming to the World. Nah, sebelum kita ke topik nih ya, Pulen mau kasih info menarik lagi nih ya, selain giveaway tadi nih ya. Ini ada info menarik banget nih buat lo yang kemarin ya, suka nanya-nanya atau mungkin sering dibilang punya suara enak ya, doyan ngomong atau emang gatel banget pengen nyobain dunia siaran. Sekarang momen yang pas banget buat lo semua nih ya. NG Radio lagi nyari the next voice of NG Radio ya. Jadi NG Radio nih lagi open registration buat announcer baru. Wah, ya kan? Seru banget ya, syaratnya simpel banget. Yang penting lo pede, komunikatif, kreatif, dan pastinya komit gitu ya buat seru-seruan bareng sama tim NG Radio. Nah, pendaftarannya cuma dibuka sampai tanggal 30 September aja ya. It means hari ini adalah last day ya, jadi hari terakhir. So buat lo yang pengen, langsung aja scan QR code-nya di Instagramnya NG Radio di @ng.radio atau klik link di bio-nya NG Radio ya. Tunggu apa lagi nih buat kalian? Buruan daftar. Dan ini tuh gak harus domisili di Bandung ya. Kalau lu domisilinya bukan Bandung, gak apa-apa, tetap bisa

Oke, okay, NG People dan Sobat NBS, kita kembali ke topik kita hari ini. Nah, hari ini kita bahas soal platonic friendship, platonic relationship-nya. Biar kita makin nyambung nih, buat NG People dan Sobat NBS yang mungkin masih agak asingnya sama istilah platonic friendship itu apa sih, Pul? Simpelnya tuh kayak gini ya, platonic friendship itu adalah hubungan persahabatan pure antara cewek dan cowok yang didasari rasa saling respect, rasa saling menghargai, sayang sebagai sahabat, tapi sama sekali gak ada unsur romantisnya, gak ada unsur bapernya atau daya tariknya di dalamnya gitu ya. Jadi istilah ini tuh diambil dari nama Yunani kuno ya, kalau gue tadi intip-intip gitu, yaitu Plato ya. Pokoknya intinya belak-belakan bilang kalau ada loh bentuk cinta atau rasa sayang yang sifatnya tuh purely murni spiritual, pikiran dan jiwa, tanpa harus berujung jadi pacaran atau sebuah kepemilikan gitu. Jadi benar-benar pure sahabatan kayak saudara tapi beda orang tua gitulah ya. Intinya begitu. Nah, kalian sering banget gak sih ngerasa risih atau apaan sih gitu ya sama anggapan umum yang bilang kalau cewek sama cowok yang pure sahabatan itu adalah mitos belaka. Impossible pul bisa sahabatan cewek sama cowok. Pasti salah satunya ada yang mendem rasa pul, percaya deh. Nah, mungkin kalian bosan banget gak sih denger narasi kayak begitu mulu gitu ya. Nah, mungkin dari kacamata psikologi dan tren anak muda modern zaman sekarang nih ya, platonic friendship itu tuh sangat nyata dan bisa banget berjalan sehat ternyata. Nah, yang bikin berantakan itu biasanya bukan gendernya gitu ya, tapi emotional boundaries-nya atau batasan emosional yang seringkali nggak diperjelas dari awal. Kadang-kadang diperjelas dari awal aja, kadang-kadang suka masih tetap ditabrak aja gitu ya. Contohnya nih misalnya, sahabat cowok lo perhatian karena dia emang empati gitu ya sama lo. Bukan dia lagi ngode mau ngajak lo ke pelaminan bulan depan, enggak ya. Jadi jangan GR dulu ya kan, karena ada batasan tegas pas salah satu punya pasangan misalkan nih ya, duh kayak langsung canggung gitu ya, pasangan barunya tuh mungkin semburuan dan pertemanannya tuh jadi awkward gitu ya, kayak orang salah masuk toilet gitu, gitu kayak canggung banget gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa kuncinya supaya berhasil gitu ya platonic relationship itu tuh ada dua, saling transparan dan tahu boundaries, tahu batasan. Nah, kalau dua-duanya dewasa, punya sahabat beda gender tuh kayaknya menurut gue justru blessing banget gak sih gitu ya. Karena lo bisa dapat sudut pandang yang beda total tanpa perlu membawa hati, tanpa perlu baper ya kan. Nah, buat NG People dan Sobat NBS nih, kalau punya opini soal topik kita nih, setuju gak sih? Atau mungkin menurut lo gimana sih opini lo soal platonic relationship ini, bersahabat beda gender nih kayak apa sih gitu? Boleh langsung di drop ya opini terkece lo, nanti siapa tahu lo bisa dapat giveaway ya, kan lumayan buat jajan outfit. Jadi langsung aja nih buat Sobat NBS juga, boleh request lagu atau mungkin sekedar titip salam atau mau nimbrung obrolan kita, langsung aja gas merapat ke www.nextyearradio.com. Dan Pul bakal balik lagi setelah lagu berikut ini karena ada segmen spill the tea ya. Jadi tunggu aja satu station bareng sama Pul di www.nextyearradio.com dan www.nbsradio.id Indonesian Youth Streaming to the World.

Balik lagi bareng sama Pulen yang celalu cecia uncuk celamanya. Buat NG People dan Sobat NBS ya, dan masih di chatting kolaborasi NG Radio dan NBS Radio Indonesian Youth Streaming to the World. Nah, aku mau ingetin lagi nih ya, kalau hari ini kita spesial banget ada giveaway yang disponsori langsung sama Bang Hagen ya. Gak main-main. Total price-nya ada 15k credits info ya, buat 4 orang pemenang, 2 orang nanti best opinion ya, yang dipilih langsung sama Bang Hagen nih, dapat masing-masing 5k CR. Wah, lumayan banget ya kan. Terus 2 orang pemenang lagi nanti di spin dapat 2500 wishlist info ya. Jadi siapin aja. Ya, jangan lupa kalau misalkan kita belum berfollow ya, belum bermutual friends nih, jangan lupa cantumin Instagramnya ya, username Instagram lo apa, biar gue nggak bingung nih siapa ya nih punya opini kece banget nih, siapa tadi ya, gue nggak tahu Instagramnya. Nah, maka dari itu harus cantumin usernamesnya ya, jadi biar kita enak kita. Mungkin kalau yang udah tahu sih ya TTA ya. Yang udah tahu nggak apa-apa, karena Paul udah ngerti, oh ini Kak Jani, oh ini Kak Molen gitu ya. Tapi kalau yang belum tahu dan belum berteman sama Paul atau belum berfollow sama NG Radio, harus dicantumin ya biar kita nggak bingung gitu ya. Dan NG People dan Sobat NBS nih, ada hal menarik banget nih ya. Ada situasi yang lo tuh mungkin dilema banget gitu ya, gara-gara sahabat cowoknya tuh mulai berubah drastis semenjak punya pacar baru, yang overprotective pacarnya. Gue tau banget sih rasanya ada di posisi serba salah kayak gitu ya. Kalau lo ngotot mau nempel terus sama sahabat lo, lo bakal dicap sebagai cewek yang gak tau diri lah, tau apalah, pengganggu hubungan orang lah, anything gitu ya. Pokoknya yang negatif-negatif lah gitu ya. Tapi kalau lo mendadak ngilang, lo ngerasa kehilangan sosok yang mungkin biasanya ada pas lo lagi butuh teman ngobrol, bener gak? Nah, ngomongin soal platonic friendship beda gender nih, kalau dari pengalaman pribadi gue sendiri nih ya, NG People dan Sobat NBS nih, gue punya sahabat beda gender. Dan jujur lurus-lurus aja ya, no baper-baper klub gitu ya. Ya secara gue tuh ada punya 1, 2, 3 sahabat yang beda gender lah gitu ya. Secara mereka udah ada bininya gitu ya. Ya memang ada satu yang belum berbini ya. Tapi gue benar-benar pure sahabatan aja, nggak ada dikit pun feel yang melenceng gitu ya. Tapi jujur li, gue agak trauma sebenarnya ya punya sahabat beda gender kayak gini nih. Karena pengalaman pahit gue dulu tuh, gue punya sahabat ya beda gender cowok. Nah, yang satu udah ada bini ya, yang satunya lagi belum, yang satunya lagi juga belum gitu. Nah, beberapa kali gue punya sahabat yang beda gender, kita ngobrol, diskusi anything tuh enak banget nyambung ya kan. Nah, hubungan persahabatan kita tuh terpaksa harus berakhir gara-gara tuh pacarnya sahabat gue tuh semburu ya. Salah paham gitu ya, padahal posisi gue juga udah ada pacar ya gitu ya, nggak yang zombie.

dia tuh bestie gue gitu. Gak ada pikiran negatif atau cemburu sama sekali karena paham gitu posisinya seperti apa. Nah, long story short, demi kebaikan bersama, terjadilah yang namanya friendship breakup. Nah, sad sih sebenarnya, sedih gitu ya. Tapi mau gimana lagi gitu. Cuma nih ya, NG People dan Sobat NBS nih, kalau sahabat gue dan pacarnya nih, mungkin kalau hari ini lagi dengerin dengerin chatting hari ini nih ya, karena jujur semenjak hari itu tuh gue udah gak pernah kontekan lagi sama sekali sama mereka ya. Tapi doa gue tetap yang baik-baik buat mereka. Gak ada rasa benci, gak ada rasa nyesel juga udah pernah sahabatan. Cuma agak sedikit kecewa dan sedih aja gitu ya kala itu. Nah, makanya gue paham banget nih kalau misalkan ada yang punya pengalaman, aduh gue ribet banget sahabatan sama beda gender gitu ya, rempong atau apa gitu. Nah, gue ngerti banget, paham banget rasanya gimana pas boundaries pertemanan lo tuh ditabrak sama rasa cemburu pasangan orang lain gitu ya. Nah, pesan gue sih sebenarnya simple nih ya buat NG People dan Sobat NBS nih, maupun cewek maupun cowok ya. Dalam situasi kayak gini, mengalah dan ngasih space itu tuh bukan tanda kalau lo tuh kalah atau pertemanan lo tuh hancur atau rusak gitu ya. Itu tanda kalau lo tuh dewasa dan I think kita menghargai proses hidup sahabat kita. Benar gak sih? Biarin dia menyelesaikan dulu dinamika di hubungannya. Kalau dia emang sahabat sejati, lo rasa respect dan ikatan persahabatan itu tuh gak bakal hilang cuma gara-gara jarak sementara, ya kan? Life is already complicated, gak usah ditambah-tambahin drama ala sinetron, bener gak sih? Jadi, dengan gue mengalami friendship breakup itu, I think gue harus legowo gitu ya, karena gue lebih memilih untuk memberikan ketenangan buat hubungan mereka dan of course peace of mind gue sendiri gitu ya, buat ketenangan jiwa gue sendiri gitu ya kan, daripada gak enak atau ada kejadian itu berulang terus, ya lebih baik kita kasih ruang seluas-luasnya biar mereka tuh bisa berkembang dan menyelesaikan dinamika hubungannya sendiri gitu ya. Jadi gue punya pengalaman platonic relationship ini, ya ada yang sukses, ada yang masih berteman sampai sekarang, ada yang udah break up. Tapi ya itulah perjalanan ya kan, perjalanan friendship, perjalanan pertemanan kita tuh memang gak selalu mulus-mulus aja, bener gak sih NG People dan Sobat NBS? Nah, mungkin NG People dan Sobat NBS punya cerita yang sama kayak Paul nih, dan harus merelakan persahabatannya demi kelangsungan hidup sahabat kita. Boleh ditumpahin ya ceritanya di www.nextkiradio.com.

player info ya. Nanti kalau yang bukan player info, kapan-kapan nanti doain aja semoga ada sponsor masuk ya. Jadi kita bisa giveaway meskipun bukan player info bisa dapat ikut gitu ya. Nah, buat NJ People dan Sobat NBS, gimana nih kota kalian udah turun hujan apa belum? Tadi gue dapat info dari Bandung ya, katanya Bandung sebagian besar udah hujan 2 hari ini. Wih, sejuk banget. Di tempat gue belum hujan dong ya. Kayaknya gue harus kuat-kuat berdoa gitu ya. Dan yang bergabung di room pelabuhan terakhir ada Kevin ya. Sayangnya kakak Molen yang punya room ya, kalau gak salah ya. Happy listening aja buat Bang Kevin. Dan kayaknya gue harus langsung geser ke baca requestan nih ya, karena gue lihat udah banyak banget yang kasih opini

masih panas, kata Kak Jani begitu. Oh, di Bandung berarti daerah kakak belum terguyur hujan ya. Tapi tadi kata Raica udah hujan di sana, weh. Apa kata Raica begini, langitnya beda. Langitnya beda kali pol gitu. Iya, langitnya beda enggak tuh. Padahal sama-sama Bandung ya, tapi enggak semua rata kena hujan. Tapi enggak apa-apa, Kak Jani ya, sabar aja. Kita harus terus-terusan membaca mantra hujan turun. Oke, kita baca langsung nih ya. Ada opini pertama nih dari Raica. Mitologinya silom, saya pun melompat lebih tinggi. Oke, pesannya gini nih ya. Buat semua pendengar setia NG Radio dimanapun berada, selamat bertugas Pupul. Tim Aceh udah dibacain Pupul. Oke, sama-sama Raica nih ya. Nih, menurutku sih persahabatan beda gender tanpa ada rasa baper tuh bisa aja berjalan dengan baik ketika komitmen si A sama si B berjalan selaras. Tapi ketika salah satu mulai curang alias baper, atau mungkin pasangan dari sahabat beda gender kita udah mulai baper atau cemburu, maka sekuat apapun persahabatan

spot on banget gitu ya. Dan Raicha menurut gue benar banget gitu ya, kuncinya tuh emang ada di komitmen yang apa ya, yang selaras ya. Selama si A dan si B kepalanya masih dingin, platonic vibes-nya masih lurus, persahabatan beda gender itu tuh bakal aman-aman aja dan masih seru-seru aja gitu ya. Tapi itu dia. Bener kata Raicha gitu ya. Masalahnya tuh sering datang bukan dari dalam, tapi malah justru dari luar, alias variabel lain ya. Siapa lagi kalau bukan pacar atau mungkin pasangan sahabat kita gitu ya. Ketika salah satu pasangan mulai cemburu, mulai baper ya, mau sekuat apapun pondasi pertemanan kita tuh kayaknya otomatis tiangnya juga bakal goyah juga gitu. Dan pilihan paling dewasanya ya emang kayak yang Raicha bilang tadi gitu ya, salah satunya harus legowo, mundur perlahan demi menghargai hubungan orang lain dan ngasih space gitu ya buat mereka. Thanks banget buat Raicha udah spill perspektifnya yang oke banget nih ya. Nanti siap-siap nih Bang Hagen ya, disimak. Menurut Bang Hagen opini yang paling kece siapa ya, nanti bakalan diumumin ya nanti sore gitu. Terus mau baca satu lagi deh, ada dari Ika Kimochi. Oh, ini dari DJ Ika nih, minta lagunya Sabrina Leonor. Selesai. Pesannya, menurut aku secara pribadi ya, bisa-bisa aja sih cewek dan cowok sahabatan asal tahu batasan. Komitmen dulu dari awal gimana, betul? Apa cuma temenan atau hati esan? Gak ada, temenan ya. HTS-an gitu. Diperjelas dulu dari awal ya kan. But namanya perasaan ya, gak ada yang tahu katanya gitu. Pasti salah satunya punya perasaan tapi gak bisa diungkapkan. Jujur, aku tipe yang baperan, jadinya gak bisa sahabatan sama cowok. Makanya aku membatas diriku. Thank you DJ Full, sehat-sehat ya.

Nah, kata DJ Ika asal tahu batasan dan jelas dari awal. Temenan ya temenan, ya bukan HTS-an. Iya kan, kadang yang bikin riweh, yang bikin ruwet tuh gara-gara dari awal tuh statusnya emang abu-abu monyet ya. Gak jelas gitu ya, dipikir sahabatan padahal lagi simulasi pacaran. Iya. Tapi kata DJ Ika nih, dia jujur bukan tipe orang yang jujur tipe orang yang baperan katanya gitu ya. Jadinya gak bisa tuh sahabatan sama cowok, makanya dia membatasi dirinya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi kunci self awareness ya, alias apa ya, kesadaran diri tingkat tinggi gitu. Kalau misal kita tahu kapasitas hati kita ya, kayaknya jangan coba-coba gitu ya, daripada sosokan kuat dibilang cewek santuy tapi tiap malam menangis di pojok kamar gara-gara baper sama sahabat sendiri ya. Mending tegas gitu ya, pasang boundaries kayak DJ Ike gitu ya di awal. Udah, gue pokoknya gak mau menerima sahabat cowok. Kalau HTS-an boleh lah ya. Gitu ya. Aduh, enggak ya, maksudnya DJ Ika ini lebih mending membatasi diri dari awal ya, ketimbang membiarkan hati babak belur ya di akhir ya kan, jadi atit ya kan, senut-senut. Buat DJ Ika respect banget buat mindsetnya ya, dan kejujurannya kan, karena dia baperan jadi gue nggak bisa sahabatan sama cowok ya, nggak cocok di gue gitu ya kan. Oke, kita puterin dulu nih lagu requestan dari Raicha dan juga DJ Ika. Dan buat NG People yang sobat NBS, masih terbuka lebar ya. Kalau misalkan lu mau drop POV kalian tentang persahabatan beda gender, boleh langsung aja di drop di www.nextyearia.com. Dan gue bakal balik lagi setelah lagu berikut ini. Tetap di chatting, cucur gak berhenti.

tentunya soal selesai-selesai ya. Dan kemarin denger-denger kemarin siaran live streaming terakhir. Aduh, buat NG People ini pasti bakal kangen banget ya sama suaranya DJ Ike yang selalu menemani ya, selalu jadi teman curhat soal cinta-cintaan. Buat DJ Ike selalu sehat-sehat di sana ya.

Masih bareng sama Pulen yang membahas soal persahabatan beda gender dan soal friendship breakup. Nah, buat NG People semua nih, kalau misalkan punya pengalaman friendship breakup yang amat sangat menyesakkan, boleh ya dicurhatin. Nggak harus sama beda gender juga, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan lu punya sahabat yang sama gender gitu, dan and then lu ngerasain friendship breakup dan rasanya tuh sakit banget, boleh diceritain ya, biar sharing sama kita-kita, siapa tahu kita bisa mengambil

Oke, okay, Pul mau lanjut nih baca requestan dan baca opini-opini dari NG People dan Sobat NBS ya yang udah masuk nih. Ada dari Yeni, minta lagunya Fajar Nur, salah apa aku? Pesannya aku gak bisa, waktu SMA deket sama teman sekelas buat teman belajar, lama-lama suka. Tapi karena dia udah punya pacar, sebisa mungkin ditahan biar gak canggung, aduh. Cerita Yeni ini mungkin relate banget ya, dan pasti pernah dialami sama semua NG People dan Sobat NBS sewaktu dulu atau mungkin sekarang juga lagi ngalamin ya. Ini definisi cinta salah musim kayaknya ya. Awalnya memang murni ya, cuma pengen nyari teman belajar, tahu-tahu pas kok sering bareng, sering ketemu, otak paham kalau ini tuh sahabat, temen, tapi hati kok malah ups, baper gitu ya. Mana posisinya dia punya pacar lagi ya, itu ibarat nemu makanan, ngelihat makanan yang tampilannya tuh enak banget gitu ya di etalase toko, tapi ada tulisan besarnya tidak halal. Aduh, nyesek banget ya, milik orang lain, aduh ya, sad banget. Tapi gue salut sama Yeni nih dan respect banget nih buat pilihannya dia waktu itu ya, untuk mengendalikan perasaannya dan lebih memilih buat menahan diri biar gak canggung. Itu menurut gue keputusan yang super dewasa ya. Kalau zaman SMA mah ya masih labil ya, kita-kita mah kalau suka mah terjang aja gitu. Tapi kalau untuk ukuran anak SMA bisa menahan dan bersikap super dewasa tuh salut banget gue, respect gitu ya. Kalau kita-kita mah dulu kebanyakan kalau anak SMA kan ya udah gue suka sama lo, mau apa lo gitu. Tapi ya ini bisa mengendalikan gitu ya, karena nggak semua orang waktu SMA tuh punya kontrol emosi yang bagus, bener nggak sih ya, banyak yang malah nekat ya, tabrak aja, nerobos boundaries kayak gitu, endingnya malah bikin pertemanannya hancur dan mungkin jadi awkward lah gitu ya. Dan ini lebih memilih buat ngejaga keutuhan suasana dan menghormati hubungan orang lain ya, walaupun harus struggle sendirian menahan. Ya tapi gak apa-apa ya, itu adalah high value move banget dari ini. Makasih ini buat spill memory SMA yang manis-manis nyesek ya, keren banget. Terus ada lagi dari Kak Divax nih, mentalnya elemen cinta tak bersyarat, pesannya bisa katanya gitu. Tapi jujur aja lebih susah ngendaliinnya dibanding sahabatan segender. Dari awal emang clear itu pertemanan, bukan temenan sambil nunggu kesempatan. Kalau salah satu dari awal ada ketertarikan romantis yang dipendam, itu bukan sahabat, itu audisi yang kepanjangan katanya gitu. Dua-duanya punya kehidupan romantis yang terpisah dan sehat. Sahabatan beda gender paling aman kalau dua-duanya punya pasangan, atau dua-duanya lagi sama-sama gak nyari siapa-siapa, dan saling respect sama boundary pasangan masing-masing. Wih. Nah, komentar dari Kak Defex ini menurut gue bukan cuma sekedar opini biasa nih, NG People dan Sobat NBS nih. Ini serasa S3 ilmu pertemanan ya. Kak Defex, jujur banget nih ya. Gue langsung pengen kasih kalimat ya, yang bilang ngebold kalimat Kak Dini yang bilang kalau salah satu dari awal ada ketertarikan romantis yang dipendam, itu bukan sahabatan tapi audisi yang kepanjangan. Ih, kena banget ke ulu hati ya, benar banget. Jangan ngaku bestie kalau niat aslinya cuma modus ya, nunggu status doi yang single baru bereaksi. Itu namanya PDKT ya, PDKT gaya apa tuh? Gaya still mode ya, gaya curi-curi. Dan poin-poin dari Kak D ini emang menurut gue cukup mantep ya, mateng banget gitu. Ketegasan niat dari awal ya, pertemanan ya teman ya teman. Jadi bukan ruang tunggu asmara gitu ya, teman ya teman gitu. Terus keduanya punya kehidupan romantis masing-masing yang sehat. Nah ini tuh juga penting ya, NG People dan Sobat NBS nih, biar gak ada drama cemburu
cemburu-cemburu buta lah gitu ya. Dan respect sama boundary masing-masing. Nah ini yang lebih penting banget gitu ya. Mau sedekat apapun lo sama sahabat beda gender lo gitu ya, begitu dia atau lo udah punya pasangan, porsi dan privacy pasangan lo tetap nomor satu, benar gak sih? Jadi yang Kak Divex bikin ini tuh benar-benar senyawa ya sama apa yang

personal gitu ya. Gokil banget Kadi ya, perspektifnya bikin standar obrolan kita hari ini tuh jadi upgrade nih ya, naik kelas nih we. Ya ini kayaknya kandidat terkuat best opinion nih ya kayaknya ya. Oke, terus mau baca satu lagi nih, ada dari Pria Beku ya, minta lagunya Arya Gali featuring Bebe Syabela Eling Ai. Oke. Seperti biasa Cece, requestan laguku. Oke, temanya cukup menarik. Persahabatan beda gender bisa kok. Lu tanpa ada romantis-romantis alias baper-baper. Lu tahu sendiri persahabatan beda tipis jaraknya sama kayak lu punya orang terdekat yang buat lu nyaman. Ibarat bukan cowok lu, tapi dia lebih dari sekedar dari cowok lu. Pasti bakalan timbul rasa kasih sayang entah dalam segi pertemanan atau dalam segi pertintahan. Tapi bisa kok kalau lu mau benar-benar pure sahabatan, kalian juga harus tahu batasannya agar perasaan lu tuh nggak berkembang ke arah lain. Misalnya gini, lu harus tahu batasan masing-masing. Jadi sebisa mungkin lu nggak jadiin satu sama lain jadi tempat ketergantungan lu buat ngeluapin emosi. Jadi lebih baik kalian kalau soal sensitif emosional mending sama keluarga. Dan yang lebih penting, hindari perhatian lu yang lebih dalam. Kayak misalnya lu sama sahabat lu yang lawan jenis itu, lu perlakuin dia selayaknya pacar lu. Itu dilarang kalau lu mau sebatas pure sahabat. Kata orang, sahabat kok cemburuan, ngelarang-larang sahabatan, kok bercandanya, love language-nya kok physical touch. Intinya kalau kalian mau pure sahabatan, selalu ingat batasan kalian masing-masing. Buat Cece aku mat siaran, jangan lupa makan siang. Dan buat NG People dan teteh-teteh NBS juga, selamat siang dan selalu jaga kesehatan. Dan buat terkhusus player info yang jangan sering-sering bilang sahabatan kok ngerum berduaan.

katanya. Ini ada, dia tuh nge-spill 2 poin yang menurut gue super krusial ya, yang sering banget orang kelepasan pas sahabatan beda gender. Pertama, jangan jadikan sahabat beda gender lu itu sebagai emotional dumping ground-nya atau tempat ketergantungan emosional tingkat dewa lah gitu ya. Kalau lu tiap ada masalah dikit-dikit nangisnya ke dia, malam-malam curhat jam 3 pagi sama dia, gimana perasaan gak berkembang coba ya kan. Batasan emosional itu tuh penting ya. Soal sensitif berat, benar kata si pria beku nih ya, larinya tuh harus ke keluarga aja gitu kalau memang soal sesuatu yang berat dan sensitif banget gitu ya. Jangan semua diborong ke sahabat lawan jenis ya, itu bisa jadi pupuk kalau gak salah gitu ya. Bisa jadi pupuk, lama-lama jadi tinta. Nah, yang kedua poinnya, jangan memperlakukan sahabat kayak pacar. Nah, ini juga benar banget gitu ya. Sahabatan kok cemburuan, sahabatan kok bercandanya, love language-nya physical touch gitu ya. Nah, itu kayak di info sahabatan kok ngerum berdua. Nah, ini anak-anak info nih. Langsung jelek banget gitu ya rasanya ya. Nah, itu namanya bukan sahabatan tapi mungkin simulasi pacalan ya. Keren banget nih POV-nya dan renyah banget dan insightful ya menurut gue. Dan buat lo semua yang masih punya POV soal persahabatan beda gender ya, menurut lo seperti apa? Lu bisa enggak sih bersahabatan beda gender? Boleh ya lu ceritain langsung aja ke www.nextgenre.com. Dan kita nikmati dulu lagu yang udah di request. Full bakal balik lagi setelah lagu berikut ini. Top stay tune bareng Sobul di kolaborasi NG Radio dan NBS Radio Indonesia. Yuk streaming to the world.

Radio and NBS Radio Indonesian Youth Streaming to the World. Aduh, lagunya sedih banget ya. Eling Ae, nah itu bahasa Jawa, lagu Jawa ya. Dan artinya nih, arti dari lagu ini mungkin buat NG People dan Sobat NBS yang gak tahu ya. Ini tuh pesannya tuh harus ingat gitu, ingat aja gitu. Kita harus sadar posisi. Ya, kita tuh harus sadar posisi, kayak sama topik kita hari ini gitu ya. Kalau kita punya platonic relationship ya, berteman atau bersahabat dengan beda gender tuh, kita tuh harus tahu posisi, sadar posisi, sadar.

giveaway. Gampang banget caranya. Jangan lupa follow Instagramnya NG Radio di @ng.radio. Terus follow Instagramnya Bang Hagen juga di @_middles.fu ya. Mid double D less. Susah banget ya. Pokoknya intip aja story Pulen ya. Di situ udah tercantum. Jadi langsung aja di follow dan follow juga Instagramnya gue gitu, biar kalau misalkan lu ikutan, biar gue gak bingung nih, siapa nih tadi ya, pesannya kok keren banget. Nah, jadi langsung ditulis aja username Instagramnya di situ ya, jangan lupa. Tapi kalau yang udah kenal sih mah aman aja ya kan. Oke, kita lanjut lagi nih, karena cukup seru nih ya. Ada dari Rara tuh nih, minta lagunya Troy, kok lagi memaksa waktu. Oke, pesannya kalau tidak terlalu dekat aman-aman aja, tapi kalau dekat banget itu bohong banget kalau nggak ada rasa. Entar susah, katanya gitu. Cewek lain ngedeketin tuh cowok susah, cowok lain deketin tuh cewek susah. Pokoknya kalau sangat-sangat dekat cowok dan cewek, fix salah satunya ada rasa. Bisa juga keduanya punya rasa, tapi kalau diungkapkan takut bakal asing. Semangat dijemput, thank you buat Ratu ya. Wah, menurut gue ini juga gokil ya. Tapi first of all, thanks banget ucapan semangatnya buat gue ya Ratu DJ Ara, Ara-Ara Kimochi, Ara-Ara Kimochi. Kok jadi mix ya Ara sama Ike ya. Nah, kita kalau dengerin tadi opini dari Ratu ya, jujur banget itu kayaknya mewakili keraguan banyak orang ya. Kalau gak terlalu dekat aman aja, tapi kalau udah deket banget bohong tuh. Tuh pasti ada rasa tuh, gak mungkin gak ada rasa. Cewek lain mau deketin cowoknya susah, cowok lain mau deketin si ceweknya susah. Fix katanya salah satunya ada, atau mungkin dua-duanya ada, tapi takut mengungkapkan, takut asing ya. Menurut gue POV dari Ratu ini potret realita yang sering terjadi di lapangan, iya gak sih? Dan jujur ini sebenarnya poin yang sangat menarik banget ya buat dibedah gitu di tengah-tengah obrolan kita. Nah, kalau ditarik benang merahnya secara jernih gitu ya, kenapa sih bisa terkesan susah gitu ya dijangkau orang lain? Ya itu karena gara-gara ketika dua orang berteman terlalu nempel tanpa

calon pasangan bahkan, itu bakal ngerasa terintimidasi gitu ya, dan mikir, ah, di antara mereka tuh udah kayaknya gak ada celah deh buat gue gitu. Dan disitulah gitu ya, boundaries yang kita bahas tadi lagi diuji gitu. Mereka temenan, sahabatan, tapi kok kayaknya gak ada celah ya buat gue untuk masuk. Nah, mungkin itu yang dimaksud sama Ratu ya. Terus menurut Ratu, apakah masih salah satu tuh punya rasa tuh pasti? Nah, gak selalu sebenarnya, tapi potensinya memang gede gitu ya, kalau gak ada kontrol emosi yang sehat. Nah, ketika intensitas waktu curhat yang terlalu deep, terus perhatiannya dikasih 100% ke sahabat, otak kita tuh secara alami memproses kenyamanan itu sebagai attachment atau mungkin rasa keterikatan gitu ya. Dan sering kali rasa nyaman kayak gitu tuh tumpah ruah pelan-pelan menyamar jadi rasa suka. Nah, terus yang ketiga, jebakan takut asing. Sebenarnya dua-duanya ada rasa, tapi takut buat ngungkapin. Nah, itulah kenapa yang akhirnya banyak yang terjebak di zona abu-abu monyet tadi. Mau maju takut, pertemanan gue hancur, terus asing gitu ya. Tapi kalau dipendem kok malah nyesek gitu ya. Nah, kunci paling dewasanya ya kejujuran sama diri sendiri. Ya kalau emang cuma mau sahabatan, tahu porsi, tahu diri, jangan serakah ngambil peran yang seharusnya milik pasangannya besok gitu ya. Tapi kalau udah tumbuh rasa-rasa, take the risk, atau mungkin lu harus step back gitu ya buat menetralkan perasaan lu dulu gitu. Jadi ya self awareness-nya harus diasah terus gitu ya. Kesadaran dirinya tuh harus dipekain gitu. Ini sebenarnya gue suka atau enggak nih? Gue sahabatan sih sama dia gitu ya. Jadi harus ada boundaries itu. Nah, insight dari Ratu nih bikin kita tuh sadar gitu ya, kalau kedekatan itu tuh sebenarnya indah banget ya, tapi kedekatan yang tanpa kontrol emosi itu bisa jadi labirin yang membingungkan buat kedua belah pihak ya kan.

Terus lanjut, ada dari Angel nih, minta lagunya Geisha, lagu cinta. Pesannya sahabatan sama beda gender gak mungkin tanpa rasa baper, katanya gitu. Salah satunya pasti baper. Pernah waktu SMA sahabatan sama cowok satu gereja juga. Aku baper dan dia pun baper. Sempet jadian bentar, tapi baru semingguan dia malah jadian sama cewek lain dari kelas lain. Oh, sad banget. Aku akhirnya menjauh dong ya. Tapi lucunya dia tetap sering nyariin aku. Sekarang entah di mana dia. Aku udah nggak mau sahabatan sama beda gender lagi. Salam buat Anya People dan sobat NBS Radio. Spesial salamnya buat

Waduh, ya gue aja yang denger ceritanya Angel nih langsung ikut ngerasa potek. Ini sebenarnya kisah klasik persahabatan beda gender yang kena jebakan Batman ya, paling tragis. Udah sahabatan satu gereja pula gitu ya, dua-duanya sama-sama baper, sempet jadian. Baru seminggu jalan, ternyata malah jadian sama cewek lain dari kelas sebelah. Aduh, itu ibarat lo baru aja diajak terbang ke awan terus dilempar gitu aja tanpa parasut. Nyesek ya Angel ya, tembus sampai ke tulang-tulang rezek kayaknya katanya. Tapi tau gak sih apa yang paling bikin gemes? Bagian dimana sahabat Angel ini sering nyariin Angel pas Angel udah memilih untuk menjauh ya, masih nyariin terus. Dengerin baik-baik ya, Angel People dan Sobat MBS nih. Ini yang dinamakan namanya sifat egois ya, keterikatan emosional yang egois banget menurut gue. Dia gak mau ngejadiin lo sebagai pasangan ya, karena kan sempet jadian ya itu, jadi udah gak bersahabat lagi gitu. Dia juga gak rela kehilangan kenyamanan gitu. Jadi akses emosionalnya yang biasa dikasih Angel sebagai sahabat, dia tuh mau dua-duanya gitu. Wih, greedy banget ya. Tapi keputusan Angel buat mundur tuh udah bagus banget ya waktu itu. Dan itu bentuk sebagai self-defense mechanism yang wajar banget gitu. Tapi gue juga pesen buat Angel nih, apa ya, don't close your heart forever ya. Jangan biarkan satu orang yang gak bertanggung jawab di masa lalu lo tuh bikin kehilangan lo kepercayaan sama kebaikan orang lain di masa depan. Jadi mungkin kalau lo trauma nih, gak apa-apa gitu ya. Gue juga sedikit trauma ya, karena gue cerita tadi di awal, gue emang agak sedikit trauma gitu untuk berteman beda gender gitu. Kecuali kalau memang gue udah sangat banget mengenal pasangan sahabat gue gitu, sahabat gue punya pasangan dan kita have fun bareng, nah itu sih it's okay gitu ya. Tapi kalau belum ada pasangan resmi, atau mungkin dia punya pacar yang agak-agak klingi dan agak-agak cemburuan buta gitu, tuh gue kayaknya trauma sih. Sama sih gitu ya, sama sih kayak Angel gitu, agak-agak trauma dikit gitu. Thank you banget buat Angel yang udah spill, yang cerita yang agak emosional ya. Sedih banget ya waktu itu pasti. Nah, lanjut ada dari Sunflower. Minta lengah kahitna, cinta sudah lewat. Pesannya, menurutku berteman dengan lawan jenis itu bisa aja selama ada kesepakatan bersama, terlepas dari akhir dari friendship sih, karena manusia itu dinamis dan punya pemikiran sendiri. Wow.

kelas tinggi banget nih menurut gue. Manusia itu dinamis, benar banget. Banyak orang lupa kalau manusia itu bertumbuh, berkembang. Pemikirannya pasti berubah, prioritas hidupnya bergeser, ya kan? Dan cara dia memandang hubungan juga pasti bakal menyesuaikan gitu ya. Jadi berteman sama lawan jenis itu kuncinya emang kesepakatan bersama dan kesadaran ya. Kesadaran posisi kita gitu. Kesadaran akan dinamika yang ada di persahabatannya tuh. Kalau di awal udah sepakat buat saling menghargai boundaries, ya jalani gitu ya. Dan kalaupun di tengah jalan akhirnya cerita pertemanan itu harus berubah bentuk, bentuknya yang tadinya bulat jadi lope-lope, aduh entah jadi makin dewasa atau mungkin harus berpisah karena arah jalan yang udah beda, ya itu sebenarnya it's completely fine gitu ya, karena kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk tetap tinggal di posisi yang sama selamanya, benar nggak sih? Dan Sunflower ini ngajarin kita untuk open minded ya, nggak posesif dalam berteman. Menerima bahwa perubahan itu pasti, terus yang paling penting ya gimana kita tuh saling menghargai, menghormati setiap prosesnya. Karena ada loh, kita sahabatan nih, nggak beda gender pun, sama gender gitu ya. Teman kita nih tipe yang cemburuan, posesif banget gitu. Ada tipe-tipe teman yang kalau kita bestian nih sama dia, terus kita juga punya bestie lagi gitu misalkan ya, karena kita cenderung tipe yang ramah lah, berteman sama siapa aja. Kita punya bestie lain, kita bareng sama bestie lain, dia posesif, cemburu, marah, jadi berantem. Itu ada juga loh pertemanan model seperti itu. Jadi ya kita balikin lagi, manusia itu emang dinamis gitu ya. Jadi saling menghargai boundaries aja gitu. Kalau misalkan harus berpisah, beda arah jalan, beda tujuan, ya gak apa-apa gitu ya.

sirenero.com dan www.nbsradio.id Indonesian Youth Streaming to the World. Lagunya Kak Hitna masih enak banget didengerin sekarang ya. Kak Jani sampai meremelek nih kayaknya dengerin lagu Kak Hitna ya, karena favorit banget. Balik lagi di kolaborasinya NG Radio dan NBS Radio, masih bareng sama Pulan sampai jam 4 sore nanti. Dan NG People, Sobat NBS, sepaham-pahamnya kita sama keadaan, sedewasa-dewasanya kita.

ada rasa kehilangan yang aneh gitu kalau kita tuh ngalamin friendship breakup gitu ya. Dan anehnya lagi, fenomena ini tuh makin sering banget terjadi di sekitar kita, ya kan? Sekarang gue mau bawa kita geser dikit nih bahasannya. Kita bakal bedah dari kacamata psychology corner gitu ya. Kenapa sih putus pertemanan sama sahabat sendiri tuh rasanya kadang jauh lebih hancur ketimbang putus dari pacar? Dan gimana sih caranya kita tuh bisa move on ya tanpa harus ngerasa bersalah? Hey people dan sobat NBS ya, sadar nggak sih gitu ya kita nih kalau industri musik atau film itu tuh sering banget mengagung-agungkan heartbreak karena putus cinta dari pacar. Padahal kalau mau jujur-jujuran ya, kehilangan sahabat terbaik, orang yang tahu rahasia tergelap kita, yang tahu kelakuan jelek kita pas lagi absurd-absurdnya, efeknya ke mental health kita tuh jauh lebih bikin down luar biasa. Benar gak sih? Ini buat kalian yang pernah ngerasain friendship breakup nih ya. Sekarang lagi marak banget fenomena quiet quitting dalam pertemanan gitu. Tiba-tiba temen lo ngejauh, balasan chatnya cuma WKWK atau oalah gitu ya. Sampai akhirnya benar-benar jadi stranger with memories. Apalagi kalau friendship breakupnya itu bukan karena hilang kontak pelan-pelan kayak gitu ya, tapi karena ada konflik benturan nyata gitu. Kayak kasus platonic friendship yang terbentur salah paham, cemburu pasangan, atau boundaries yang ditabrak ya. Rasanya tuh gantung, nyesek, dan ada rasa ketidakadilan gitu ya. Padahal gue gak ada niat jahat tuh, tapi kenapa ya harus berakhir kayak gini? Nah, di Psychology Corner kali ini gue mau kasih dikit tips nih gimana caranya sih kita move on dari luka pertemanan yang berkonflik kayak gini gitu ya. Mungkin yang pertama, kita harus validasi emosi kita. Terima rasa kecewa kita. Wajar banget gitu ya kalau lo tuh ngerasa sedih, marah, atau kecewa. Akui aja kalau misalkan lo emang kehilangan sahabat yang pernah berharga gitu. Terus yang kedua, mungkin stop nyari kejelasan yang berulang gitu ya. Stop nyari closure. Kadang kejelasan terbaik itu tuh adalah keputusan untuk gak memanjangkan drama. Kalau keadaan udah gak memungkinkan ya, closure terbesarnya ada di penerimaan diri kita sendiri gitu. Jadi gak usah kita repot-repot cari penjelasan, cari closure gitu ya. Terus yang ketiga, mungkin yang bisa kita lakukan ya, lepaskan tanpa harus membenci. Move on terbaik itu bukan berarti harus menyumpah-nyumpahin dia. Tetap doakan yang baik-baik, tapi kunci rapat-rapat pintu demi peace of mind lu, ya kan? Jadi fenomena growing apart atau tumbuh ke arah yang beda itu tuh hal yang sangat alami dalam proses pendewasaan, ya kan? Manusia tuh berkembang, value hidup itu berubah, prioritas bertambah. Kalau emang arah jalannya udah gak searah ya, bukan berarti pertemanan lo tuh di masa lalu tuh palsu gitu ya, enggak gitu. Itu cuma tanda kalau misalkan bab pertemanan lo sama dia tuh udah selesai dengan baik. Sama yang dibilang kayak sunflower tadi, manusia tuh dinamis ya. Manusia tuh berkembang, berubah, tujuan hidupnya berubah gitu. And that is totally okay. Lo gak perlu ngerasa gagal karena menjaga peace of mind lo sendiri. Itu jauh lebih penting gitu ya. Jadi kalau misalkan lo lagi ngalamin friendship breakup nih saat ini, dengan sahabat beda gender lo, dengan kebentur masalah yang mungkin susah banget untuk diselesaikan ya, itu tadi gitu ya tips buat move on. Maupun break up dari teman sahabat-sahabat yang sesama gender ya. Karena

itu sama-sama sakitnya gitu. Oke, kita lanjut geser ke requestan lagi nih. Ada dari siapa nih? Kita baca dulu. Ada dari Jenny. Hai, minta lagunya Silom 7 JAP. Ini idolanya Jenik nih, Silom 7 ya. Dia favorit banget sama Silom 7. Hai Pulan sayang, hai Jenik sayang. Temanku lebih banyak cowok daripada cewek, sampai di game juga gitu. Tapi yang bikin persahabatan renggang kalau temanku ada CP dan CP-nya itu cemburuan. Ya kan? Kalau tahu begitu aku langsung jaga jarak biar enggak ngeganggu hubungan mereka. Pernah juga aku ditembak teman realku, padahal udah lama banget berteman, tapi bikin rasa pertemanan jadi gak enak lagi karena perasaanku sama dia tuh gak ada sama sekali. Iya gitu aja Pulen, salam buat warga info, happy selalu ya, dan Pulen mut siarannya. Thank you buat Yannick sayang.

sama cowok-cowok single dong. Ya, dari real life sampai ke game life ya, isinya sahabatnya tuh cowok semua. Nah, itu kadang sering banget jadi salah paham sama sahabat kita yang punya CP ya. Dan ini relevan banget. Ini tuh relate banget gitu, pertemanan beda gender yang lagi kita bedah nih relate banget sama cerita Jenik ini gitu ya. Dan sahabat sejati yang tahu diri dan tahu batasan itu tuh kayak Jenik ini ya. Gak pusing mikirin, wah kok teman gue berubah. Tapi dia langsung inisiatif gitu ya, step back demi menjaga ketenangan hubungan gitu ya mereka. Jadi dia punya batasan sendiri. Terus sama nih, Jenik nih kurang lebih sama kayak gue gitu ya. Kalau misalkan punya sahabat cowok, gue pernah juga dulu punya sahabat cowok, gue udah anggap kayak bestie gitu ya. Tapi tiba-tiba dia mengungkapkan rasa, akhirnya gue menjauh karena gue gak nyaman. Karena kalau misalkan gue udah manggil dia lo gue, manggil dia nyablak terus gue ngata-ngatain, kita ngomongnya tuh agak-agak frontal gitu ya, tuh gak bisa berubah jadi tinta dong ya. Sahabat ya sahabat, temennya temen gitu, lu harus profesional. Yang penting gue menjauh ya, daripada gue ngerasa gak nyaman gitu kan. Canggung banget lah pokoknya, gak enak banget lah pokoknya gitu, serba salah banget. Sama kayak Jenik gitu ya, pernah ditembak sama sahabat realnya. Padahal udah lama banget temenan. Itu gue juga udah lama banget temenan, tiba-tiba loh, kok bisa gitu ya. Pure zero feeling ya, gak ada rasa sama sekali, susah banget buat dipaksa. Itu rasanya tuh kayak ibarat lagi enak-enaknya makan bakso nih, tiba-tiba kuahnya berubah jadi es kelapa muda. Bingung dan gak enak banget gitu ya. Mungkin kalau gue sih cenderung tipe yang gue tolak langsung ya, karena gue gak mau ngerusak pertemanan gitu. Terus terang aja nih, jujur aja nih, gue gak mau pertemanan kita tuh rusak gitu ya. Lu mending cari cewek lain aja deh gitu. Karena kadang-kadang tuh kita kalau misalkan sahabatan nih sama beda gender, mereka tuh bisa nyaman, bisa seru jadi sahabat, tapi belum tentu seru jadi pacar loh, beneran tuh. Itu terbukti itu ya. Okay, thank you buat Jenik ya yang udah spill pengalamannya nih, dan bukti kalau cewek punya banyak temen itu tuh bisa banget tetep tetep bisa menjaga boundaries ya. Terus ada dari Angel nih, mentornya Liodra, malu-malu tapi nyaman. Ceritaku tadi tuh sahabatannya dari kecil karena satu gereja kapol. Emang ya sahabatan sama beda gender tuh dan ada rasa baper bisa bikin kita kehilangan sahabat. Bener banget. Itu emang realita paling jujur sekaligus resiko terbesar dalam persahabatan beda gender ya. Ketika garis persahabatan itu dilintasi oleh perasaan-perasaan romantis sih yang gak diolah dengan matang ya, apalagi ada ego, ada ketidakjelasan di dalamnya, itu mah bikin kita kehilangan sahabat ya. Thank you banget buat Angel ya, nanti diputerin lagunya. Terus ada dari Maya Caca nih, mentornya Ima 9X Sinyi Liga. Mau apa? Okay. Sahabatan beda gender pure tanpa ada rasa baper, itu sih gak mungkin ya kak, katanya gitu. Sedikit banyaknya pasti ada lah rasa baper meskipun cuma sedikit, katanya gitu. Ya, namanya juga hati ya kan. Aku pernah pacaran sama teman satu sekolahan, beda kelas, sama-sama kelas 10 SMA dulu. Tapi si cowok ini di kelas sebelah. Nah, dia tuh suka banget jailin aku, suka ganggu, suka ngeledek juga. Ada hari dimana dia gak jailin, gak ngeledekin aku lagi, dia nyaranin. Oh, dia nyatain perasaannya sama aku. Dia tembaklah aku. Aku pun langsung terima karena aku juga suka dia. Terus kami putus. Setelah putus kami gak temenan lagi dan jadi asing, gak saling tegur sapa lagi. Nah kan jadi ingat mantan aku lah. Waduh, kali ini mah sahabat jadi tinta ya. Sudah keluar dari persahabatan beda gender ya, keluar dari sekte persahabatan beda gender. Aduh,
Katanya manusiawi banget kalau ada bapernya dikit, namanya juga hati, ya kan, kata Maya begitu. Ya, rasa nyaman pas lagi bercanda, lagi dijailin, diajak aja gemes setiap hari ya, lama-lama merembet gitu ya, merayap jadi rasa suka. Ada disitulah benih-benih baper tumbuh subur tanpa permisi ya Maya ya. Tapi nih ada satu cost ya, biaya yang mahal banget untuk ngerubah status sahabat jadi pacar ya, kalau endingnya tuh nggak siap gitu. Begitu putus ya, bukan kehilangan pacar aja, tapi kehilangan temen juga ya kan. Jadi menurut gue kayaknya sih kalau misalkan lu bukan profesional, lu nggak pro-pro amat, mending nggak usah coba-coba deh berteman sama beda gender, benar nggak sih? Ya kan, nanti kayak Maya kayak gini, aduh ya, jadi nyesek. Terus ada dari My Darling Edri, yang ternyata call dia jangan pernah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aji. Waalaikumsalam Pak Aji. Eh, selamat Rabu manis. Sepertinya penyiar yang manis, Allah. Beres ya. Apa kabar mood hari ini sayangku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Aku ada sahabat beda gender sayang, masih baik-baik aja sampai sekarang. Kita bersahabat udah lama, belum komunikasi lagi. Tapi sekarang beliau lagi masa pemulihan, disakiti sama kaumku katanya gitu. Kalau menurutku sih fine-fine aja sih sahabatan sama beda gender. Sekarang tergantung tujuannya kemana. Kalau yang buat pertemanan bisa rusak atau canggung itu banyak hal. Bisa aja soal kepercayaan atau soal pinjam 100 tiap bulan tapi nggak diganti. Cuma kalau emang sahabatan sih aman aja. Balik lagi seperti yang aku bilang, tujuan berteman beda gender itu apa? Kalau emang dari awal mau sahabatan it's okay, tapi kalau tujuannya lain lagi, siap-siap menerima konsekuensinya. Buktinya aku masih sahabatan sama sahabatku sampai detik ini, dari SD malahan. Mungkin karena prinsipku kalau teman gak akan aku jadiin pasangan ya. Gitu sayang. Sayang, semangat siarannya ya. Sehat terus sayangku, makasih. Thank you juga buat sayangku yang udah mampir. Dan itu kayaknya juga berkat gue juga ya, karena gue bisa menerima Anda untuk bersahabat beda gender. Gue amat sangat percaya gitu ya dengan dirinya gitu. Dia sering banget cerita punya sahabat beda gender gitu. Ya manusiawi, namanya perempuan tuh pasti punya overthinking sendiri gitu ya. Apalagi gue orangnya overthinkingan banget. Tapi ya gue harus menyikapinya dengan dewasa gitu ya. Dan gue kasih kepercayaan itu ke beliau ya, yang jadi pasangan gue sekarang. Gue percaya kalau dia ya emang cuma sahabatan gitu, gak bakalan dijadiin sebagai pasangan. Prinsip dia begitu gitu. Jadi dia mungkin bisa dinobatkan sebagai ketua sekte persahabatan beda gender ya, karena dia profesional banget. Oke, mau baca satu lagi deh, ada dari Miss Green. Itu lagunya Akbar, Calai Mingse. Kok masih rindu? Oke, makasih couple. Oke, kok masih rindu sih? Nanti diputerin sama Pool ya. Dan kita dengerin dulu nih lagu yang dari request. Tetap stay tune bareng sama Pool, karena masih ada cerita POV dari NG People semua dan Sobat NBS semua nih yang masuk. Kita lanjut lagi nanti. Kita nikmatin dulu track berikut ini. Tetap stay tune bareng sama Pool.

0: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Fluent. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

semua juga ya, separuh dulu lah. Karena ceritanya nih menarik banget nih dari NJ People dan juga Sobat NBS nih. Kita lanjut baca ya POV dari kalian semua nih, keren-keren banget, asli ya. Kalau kita bahas soal persahabatan beda gender itu tuh emang gak ada habisnya ya kan. Itu memang dari zaman bahala pun juga selalu ada aja gitu ya, konfliknya gitu. Dan kita lihat POV dari Kak Jani nih ya, tentang perbedaan persahabatan beda gender nih kayak apa nih. Dia minta lagunya The Midnight Darlings, What If We Meet Sooner. Pesannya siang jelang sore DJ idol aku, siang jelang sore juga DJ kece aku. Lagunya buat gender, buat semua yang di pelabuhan terakhir. Udah agak mereng-mereng matanya ya. Lagunya buat semua yang di pelabuhan terakhir, buat NJ People dan Sobat NBS dimanapun berada. Kalau kata aku, persahabatan beda gender itu bisa banget ada selama dua-duanya emang gak ada rasa lebih dari teman aja. Aku punya sahabat real yang udah aku anggap abang sendiri. Teman sekelas pas SMA, sama dia dekat, nyambung dan asik banget diajak sobatan. Makanya aku angkat aja jadi abang dan aku jadi adiknya. Udah kayak saudara sendiri lah. Jadi platonic relationship itu bisa, tapi mungkin gak ke semua yang beda gender ya. Ada yang bisa

tapi mungkin nggak ke semua yang beda gender. Ada yang bisa jadi sahabat sampai kayak saudara, ada yang cuma bisa jadi teman biasa. Dengerin tuh NG People dan Sobat NBS ya, ini nih kekeliruan banyak orang mengira semua lawan jenis yang dekat sama kita tuh harus punya porsi yang sama. Padahal menurut gue dinamika sosial kita tuh emang beda-beda gitu ya. Dan pengalamannya Kak Jani ini yang mengangkat temen SMA-nya jadi abang sendiri itu tuh menurut gue adalah contoh yang nyata dari gimana sih platonic relationship itu bisa berhasil. Kenapa berhasil? Ya karena dari awal emang perannya itu diformalkan jadi saudara gitu ya. Frekuensinya dapet, tapi sexual attraction-nya atau rasa romantisnya itu tuh emang gak ada sama sekali. Zero feeling gitu ya, nol besar gitu. Dua-duanya sama-sama nyaman di rule keluarga tanpa ada yang diam-diam ngarep lebih ya kan. Dan Kak Jani nih menurut gue ngasih kita kunci penting nih sore ini nih, G People dan Sobat NBS ya. Gak usah memaksa semua pertemanan beda gender itu dijadiin sahabat kental. Kalau emang frekuensi emosinya cuma pas buat teman biasa, ya udah jadi teman biasa aja gitu. Artinya pilih-pilih dan kita tuh bisa sadar kapasitas diri kita gitu ya, tanpa memaksakan gitu. Dan itu tanda kalau misalkan lo tuh adalah orang yang bijak untuk mengatur energi boundary kita. Benar gak sih? Gitu ya kurang lebih. Jadi super insightful banget nih dari Kak Jani ya. Penjelasan Kak Jani ini bikin pemahaman kita tentang persahabatan beda gender ini tuh makin utuh dan enggak kaku gitu ya. Jadi ya udah, jangan memaksakan semua pertemanan yang beda gender itu harus dijadiin sahabat kental banget gitu ya. Gak perlu gitu. Terus ada dari Kak Jani lagi, yang lagunya Andin ujung-ujungnya kamu, request lagi DJ Idola Aku spesial buat pian sayangnya aku, semangat kerjanya sayang. Makasih ada ikutannya juga. Jadi tadi ketinggalannya pasti ya. Jadi dia tulis lagi, tadi ketinggalan ya pesannya buat ayangnya. Terus ada dari Klan, minta lagi Yuna terakhir di Bintang. Hai ho kapul, hai ho juga. Salam sungkem buat Kak Par yang lagi siaran. Sungkem dulu ya. Jangan lupa gula, teh, biskuit, makanan, cemilan dibawa ya kalau lagi sungkem. Buat yang lagi pada denger NG dan NBS, spesialnya buat Dendeh, Dedeh Kira, Dedeh Kira, thank you kamu. Apaan sih? Terus ada dari Kira, thank you buat Klan ya. Terus ada dari Kira, minta lagi yang bersena, bestandi, jalan tengah. Siang di Jabul menulis-menulis, buat gue gak ada ya sahabatan beda gender. Gak ada rasa baper. Oh, maksudnya kasih titik koma lah deh ya, buat gue nggak ada ya sahabatan beda gender, nggak ada rasa baper. Pasti lama kelamaan pun juga akan timbul rasa nyaman karena merasa satu-satunya orang yang mampu mendengar di saat sedih, di saat butuh sandaran, ada dia yang membuka itu semua. Buat gue sahabatan beda gender itu nggak ada. Cowok cewek saling curhat aja udah salah. Dari hal-hal kecil, dari perhatian kecil akan terjadi percikan-percikan perasaan. Gak percaya pure bener-bener ada yang gak baper. Ya mungkin ada, cuma 1 banding 1000 dan itu pasti. Gue sendiri gak menormalisasikan buat sahabatan beda gender. Laki gue ada di postingan sahabat ceweknya aja gue ngamuk. Apapun alasannya harus ada boundaries. Sahabatan beda gender gak baper is impossible. Ya, makasih DJ Pul. Salamnya buat keladeku sayang. Awas ya sahabatan-sahabatan sama beda gender. Ntar gue cosplay jadi nenek lampir lagi.

Applause dulu buat ketegasannya, kejujurannya, dan vibes vibes nenek lampirnya ini ada gitu ya. Awas ya, yang demen sahabatan tapi ngerum berdua, iya langsung nanti dikasih wejangan sama Kira. Tapi jujur sih, menurut gue nih, NG People dan Sobat NBS, dibalik gayanya yang ceplos-ceplos ya, opini dia ini sebenarnya tegas dan realistis, dan ini cukup mewakili suara hati banyak pasangan di out there, ya kan? Curhat dan tempat sandaran emosi. Bener banget sih kata Kira gitu ya, ketika lo menjadikan lawan jenis sebagai salah satunya tempat tumpah air mata, tempat nyari sandaran pas sedih, perhatian-perhatian kecil itu, kenyamanan-kenyamanan kecil itu bakal berubah jadi rasa attachment yang gue bilang tadi ya. Jadi menurut dia impossible gitu ya sahabatan beda gender, 1 dibanding 1000 katanya gitu. Tapi ada loh deh, nih babang bewok. Dia bisa sahabatan beda gender, makanya dia kayaknya dinobatkan sebagai ketua sekte persahabatan beda gender. Dia bisa profesional banget gitu ya, meskipun kadang-kadang kita yang jadi pasangannya agak overthinking ya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mengatur emosional kita. Iya kan? Terus poin yang dari Kira tadi tuh, laki gue ada di postingan sahabat ceweknya aja gue ngamuk ya. Ini sih bentuk boundaries yang jelas ya. Tapi menurut gue sahabatan beda gender gak apa-apa, asalkan dua-duanya bisa punya boundaries dan tadi gitu ya, ada kesepakatan di awal gitu, kita emang sahabatan gitu, gak boleh ada perasaan di kemudian hari gitu ya. Apalagi kalau sama-sama punya pasangan dan lain sebagainya, itu harus banget ada boundariesnya. Thank you buat Kira ya, jangan jadi nenek lampir lagi. Susah nanti ya, harus mandi kembang dulu biar jadi manusia lagi ya. Terus ada dari 53 nih, aka Bang Hagen nih, yang jadi sponsorship hari ini ya. Mentalnya Westway, Kesima, pesannya bisa banget deh kalau dua-duanya komitmen dan dewasa menyimpulkan sikap dari lawan jenisnya. Abang pun punya sahabat lawan jenis yang udah 1 dekade sampai sekarang masih komunikasi baik, dan malah abang berteman baik juga sama pasangannya dia. Dalam hubungan sosial itu ya, khususnya lawan jenis, bentuk perhatian bantuan ke lawan jenis itu gak selamanya wujud dari perasaan suka yang kemudian ingin dimiliki. Kalau salah satunya ada yang punya rasa kemudian diketahui sama lawan jenisnya, pasti bakal canggung. Jadi bakal jaga jarak atau membatasi perilakunya dan akhirnya jauhan.

ikut turun gunung ya, langsung di kolom request ya. Dan salut and respect ya dari gue, Bang. Ini sebenarnya opini bukan cuma daging lagi menurut gue ya. Ini udah taraf grandmaster wisdom. Bijak, dewasa, dan benar-benar jadi apa ya? Benar-benar bisa dapat insightfulnya gitu. Komitmen kedewasaan itu bukti nyata satu dekade ya. Bang Hagen ini membuktikan sendiri kalau persahabatan beda gender itu bisa banget bertahan sampai satu dekade lebih. Kuncinya ya kedewasaan dalam membaca sikap dan berteman baik juga sama pasangan sahabatnya gitu ya. Ini level tertinggi dari platonic friendship ya, nggak cuma akrab sama sahabatnya tapi juga merangkul dan respectful sama pasangannya. Terus perhatian dan bantuannya nggak selalu berarti pengen memiliki. Nah, ini tuh kadang suka bikin salah paham ya buat rata-rata kita di luaran sana gitu. Nggak semua kebaikan atau perhatian dari lawan jenis itu tuh ada udang di balik bakwan, tau gak sih, ya kan? Kadang itu memang benar-benar pure wujud empati dan kepedulian antar sesama manusia gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit kebaikan orang diartikan sebagai PDKT ya, biar gak gampang kepedean atau mungkin gak gampang kebaperan sendiri gitu. Pernah sedekat nadi, kini sejauh matahari. Aduh, kalimat penutupnya nih halus banget tapi cukup nyesek ya. Ketika salah satu ketahuan punya rasa dan gak bisa menjaga batasan, akhirnya kedua

Dan ini sudah cukup merangkum seluruh benang merah obrolan kita dari siang tadi ya, G-People dan Sobat NBS. Thanks banget buat Bang Hagen yang nyimak siaran dan ngasih perspektif luar biasa. Dan of course, udah jadi sponsor hari ini ya. Terus baca satu lagi deh, ada dari hamba Allah minta lagunya Judika, I Love You. Dasarnya gue gak pro sama sahabatan beda gender, banyak bohongnya kalau gak baper. Soalnya pengalaman sendiri, capek gue punya tuh sahabat dari game cewek, kenal baru berapa bulan tapi berasa sahabat banget. Pada akhirnya sahabatnya cewek nyatain tuh perasaannya kalau sayang sama capek gue. Heran banget, apapun alasannya gue gak suka sama persahabatan beda gender. Cuma buat nutupin itu aja mah, katanya gitu. Iya sih, memang seperti yang gue bilang ya, kalau lu gak pro, jadi jangan coba-coba untuk bersahabat dengan beda gender ya. Itu resikonya tuh tinggi banget. Apalagi khususnya buat yang baperan-baperan banget gitu ya. Jadi kayaknya jangan deh ya. Oke, kita lanjutin lagi nanti. Dan mungkin ini kayaknya bakalan lebih dari jam 4 ya, tapi gak apa-apa lebih dikit. Kita pelan-pelan aja, kita dengerin dulu requestan yang udah diminta sama NG People dan juga Sobat NBS. Tetap stay tune bareng sama Paul di www.nextgeriado.com dan www.nbsradio.id, Indonesian News Streaming to the World.

0: dari Papara. Dengerin terus NG Radio,
1: your streaming station.
2: Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Fulan, hasil kolaborasi NG Radio dan NPS Radio.
3: NPS Radio.

melanjutkan bacain POV dari NG People dan juga Sobat NBA semua nih. Kita lanjut, ada dari siapa ya? Ada dari Lana, minta lagi nyopatin tidur siang. Hai DJ Bulan, aku request dulu ya, masih ngumpulin nyawa. Makasih DJ. Tidur tiang ya, bobot cantik ternyata. Oke, okay, thank you Barlana yang sedang mengumpulkan nyawa ya. Berasa sih udah berkumpul ya nyawanya nih. Terus dari Kodok Salto nih, mentornya Mai Martinez, setanggai anggrek bulan. Halo DJ, mikir gaya Patrick Star DJ. Gak bisa berjalan baik DJ, ego atau hasrat ingin saling memiliki seutuhnya yang kadang gak bisa ditahan. Semua berawal dari tadi. WKWKWK. Rasa nyaman maksudnya katanya gitu. Biasanya suka curhat-curhat gitu kan, sering bareng apalagi di dunia virtual gitu ya. Yes. Cepet banget pasti bapernya. Katanya gitu. Udah gitu aja DJ.

Nah, ini memang nggak pro ya. Ini yang paling mendasar banget dari baper ya. Awalnya dari rasa nyaman, terus ada ego atau hasrat ingin memiliki seutuhnya. Rasa nyaman itu sebenarnya menurut gue adalah netral ya. Tapi begitu rasa nyaman itu numpuk gara-gara sering curhat, ya itu sering barengan kayak barengan ngobrol, barengan kemana, apalagi di dunia virtual gitu ya, barengan online ya. Itu tuh yang membuat itu jadi intens, itu bisa menjelma, berubah jadi hasrat ingin memiliki seutuhnya. Nah, ego manusia tuh sifatnya emang mau menopoli hal-hal yang bikin dia nyaman ya. Dan begitu ego itu muncul, we talking and you walk away every day. Oh. Yeah, bye-bye satu sahabat ya. Welcome drama baper gitu ya. Nah, ini ngapung banget ya kan pembahasannya. Jadi khususnya buat anak-anak dunia virtual yang sering banget baperan menurut Kodok Salto. Jadi harus hati-hati ya untuk mencari sahabat. Jangan coba-coba beda gender jadiin sahabat ya, kalau memang lu gak bisa mengendalikan ego dan hasrat itu. Yes. Terus ada dari Leonie yang telinga Taylor Swift, Patience Yet Zero. Hai dijemput, aku pernah suka sama cowok. Orangnya asik, humoris, nyambung banget. Sempet baper sama dia, tapi lama-lama enakan jadi sahabat aja. Dan ku batasin perasaan jadi cuma mengagumi sebagai sahabat aja. Karena nyari sahabat itu lebih susah daripada pacar atau teman biasa. Makasih dijemput, kata kita. Itu sih realita sosial zaman sekarang ya. Nyari pacar bisa, nyari temen banyak ya, tapi nyari sahabat

banget kata Leon ini gitu. Jadi Leon ini gak mau mempertaruhkan hubungan yang sebagus itu ya demi ego sesaat. Jadi dia lebih memilih mengelola perasaannya secara sadar. Ih, keren banget. Mengagumi boleh, suka sama karakternya boleh, tapi porsinya dikunci sebagai sahabat aja. Jadi supaya ikatannya itu bisa bertahan dalam kurun waktu lama ya, jangka panjang, dan gak hancur cuma karena urusan tinta ya. Jadi buat Leon ini salut banget dan respect luar biasa buat cara berpikir lo dewasa, dan thanks banget udah ngasih kita reminder ya bahwa gak semua orang asik di hidup kita itu harus kita miliki ya, tapi bisa kita jaga keadaannya ya sebagai sahabat gitu ya. Jadi gak selalu harus dimiliki ya kan. Terus ada dari Ajeruk, minta lagunya Noah, separuh aku. Hai hai DJ, semangat siaran DJ, thank you. Thank you, Ajeruk. Iya tadi gue mau beli es jeruk tapi kerasa-rasa tenggorokan udah agak gatel ya, jadi gak jadi. Oke, next ada dari Kudanil Nyengir, minta lagunya Ungu, Yogyakarta. Cuma mau request aja DJ puterin ya. Thank you DJ, thank you juga. Terus ada dari Lulu, minta lagunya Suga Babes, Ghost. Hai DJ Pul, semangat siarannya DJ, thank you buat lo. Terus ada dari Ike lagi, minta lagunya Rizky Febian, Adu Pandang. Tapi Adu Pandang udah gue puterin tadi ya, nanti gue ganti lagu yang lain. Iya Kak Ful, aku daripada harus pura-pura gak suka tapi dalam hati jedak-jeduk kan ribet ya. Mending kalau emang suka tetapkan dia sebagai crush dari awal. Ini pesan dari Fakar Sintah Love Streaming ya. Jangan pernah menguji sedalam apa kamu membutuhkan cinta. Jika kamu tak mau tenggelam terlalu dalam, ya pergo dulu bos. Far.

Tahan dulu pargoinya, bos ya. Nih ada Fakar Sinta love streaming kita nih, NG People. Tapi gue mau kasih disclaimer dulu nih ya, disclaimer khusus dulu nih biar gak ada selisih paham di antara kita ya. Iko sayang, lo kayaknya agak ini ya, beda arah kita ngobrolnya. Dia soal tintah ya, gue soal kesehatan mental. Nah, di sini konteks pure sahabatan beda gender itu gimana cara menjaga pertemanan tetap pure tanpa ada embel-embel baper ya. Kalau dari awal lo udah menetapkan dia sebagai crush, ya tadi dia bilang karena dia orangnya baperan, jadi dia nggak bisa sahabatan sama beda gender. Jadi kalau orang itu terdeteksi sebagai crush-nya Ike ya, jadi ya nggak usah sahabatan, ya crush-crush aja atau HTS-an gitu ya. Sahabat beda gender sih nggak punya, tapi HTS-annya bejibun ya. Itu bukan sahabat lagi namanya ya. Jadi memang kos-kosan pria, kos-kosan pria, kos-kosan cowok. Ajang pencari gebetan berkedok pertemanan ya, aduh ya. Tapi kata-kata dari DJ Ika nih keren banget nih ya. Jangan pernah menguji sedalam apa kamu membutuhkan cinta jika kamu tidak mau tenggelam terlalu dalam, katanya gitu. Kuatnya dalam banget ya, sedalam sumur timba gue di rumah, deep banget. Bener juga sih, daripada pura-pura kuat ngaku sahabat ya, padahal jantung kita udah mau copot tiap kali senggolan sama dia. Bahkan bau parfumnya aja udah deg-degan. Mending jujur sama perasaan sendiri ya kan. Ya cuma itu tadi ya, statusnya berganti jadi sahabat, dari sahabat jadi gebetan ya, yang lagi dipantau kita. Keren banget buat DJK, thank you ya. Dan itu tadi pesan dari Fakar Sinta. Terus ada dari Kak Red Panda, itu lagunya Shaibi, Hey Kamu. Pesannya, aku dulu waktu SMP tuh ada satu teman cowok yang benar-benar dekat sama aku hingga saat ini, namanya Nova. Orangnya baik dan pintar juga orangnya. Dulu dia tuh ketua kelas di kelasku. Rumahku dan rumahnya cuma beda gang aja, tapi dia suka mampir ke rumah buat main, dan saking deketnya dulu kami dikira pacaran. Padahal aku ini saksi dia gonta-ganti pacar saat SMP dulu. Sekarang kami udah dewasa, udah punya keluarga masing-masing, dan udah jarang banget ya untuk ketemu. Karena untuk pindah tempat tinggal, karena aku udah pindah tempat tinggal setelah merit, dan Nova juga udah merit tapi masih di tempat yang lama. Tiap kali aku pulang pasti aku sempet-sempetin mampir ke tokonya, karena udah kenal lama, jadi sama keluarga lainnya juga dekat, dan sampai sekarang sih baik-baik aja hubungannya. Wih, keren banget.

Dengerin cerita Kak Molen nih, rasanya ibarat lagi minum teh hangat di sore hari sambil ngeliatin hujan, ya kan? Ini menurut gue adalah benar-benar definisi platonic friendship, impian sejati ya, ya kan? Jadi saksi kunci gonta-gantinya pacar, ya kan? Persahabatan yang zero romantic feelings ya, dari SMP tetangga beda gang, dikira pacaran sama orang-orang, padahal Kak Molen ini adalah saksi kunci sejarah asmaranya Nova yang gonta-ganti pacar. Terus bagian paling indahnya nih, sekarang dua-duanya udah punya keluarga masing-masing dan beda tempat tinggal, tapi Kak Molen nih setiap pulang kampung tetap nyempetin mampir gitu ya, karena akrab juga sama keluarganya. Jadi gak ada drama cemburu dari pasangan masing-masing ya, gak ada rasa canggung, karena ada fondasi pertemanan yang pure di situ ya. Jadi ada boundaries yang sehat dari Kak Molen dan juga Kak Nova nih. Jadi Kak Molen nih ngajarin kita semua bahwa bersahabat beda gender yang sejati itu tuh gak bakal hilang di telan waktu, ya kan? Biarpun udah punya kehidupan masing-masing, begitu ketemu lagi rasanya bakal tetap sahabat gitu ya. Jadi ini patut ditiru ya, untuk menjadikan sahabat beda gender itu benar-benar sahabat tanpa harus baper. Balik lagi, kalau lo gak pro, lo mending gak usah deh sahabatan sama beda gender. Iya kan, gitu ya kan. Waduh, keren banget. Terus ada dari Dot nih, mentalnya Petra si Hombing Denting. Bisa banget Kak, karena persahabatan rasa saudara, saling janji kalau kita semua lebih penting dari sekedar CP. Tapi saat cinta membutakan, mabuk kepayang, pasangannya mungkin tidak suka dengan persahabatan kami, maka sahabat aku sangat jaga perasaan pasangannya dan kami memilih untuk menghargai itu semua. Doa kami selalu bahagia sampai pelaminan doa.

Nah, ini yang disebut sebagai tulus tanpa syarat ya. Menyayangi seorang sahabat beda gender itu tuh nggak selalu harus nempel ya, atau komunikasi tiap hari mungkin. Kadang bentuk cinta paling pure dari seorang sahabat adalah kerelaan untuk mengalah, melepaskan, dan mendoakan kebahagiaannya dari kejauhan demi menghormati bahtera baru yang lagi dia bangun. Buat Dot, salut dan respect yang sebesar-besarnya nih ya buat lu dan sahabat-sahabat lu gitu. Hati kalian luas banget ya, pengorbanan dan ketulusan kalian tuh mahal banget harganya. Dan thanks banget buat Dot yang udah ngirim opininya yang begitu indah ya. Ini bisa ngasih pelajaran mahal buat kita semua nih ya. Jadi benar-benar sempurna dan menyentuh hati banget gitu ya. Nih doa kami selalu bahagia sampai pelaminan. Doa terbaik dari

0: chatting berakhir. Jangan lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hai NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio. NBS Radio.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Pendengar yang budiman, banyak pakar psikologi yang berkeyakinan bahwa perilaku kita merupakan wujud dari citra diri kita. Siapakah kita dalam keyakinan diri sendiri merupakan sumber bagi standar nilai, keyakinan dan perilaku kita. Masalahnya, pernahkah kita mengetahui atau bahkan menguji kesahihan penilaian kita atas diri sendiri? Benarkah kita adalah seperti yang selama ini kita gambarkan tentang diri sendiri? Nah, renungan seperti inilah yang akan kita temui pada kisah anak macan berikut ini.
2: 我是老虎, aku adalah macan.

Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar. Akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing. Kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan. Aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. Wo si lao hu, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Pendengar yang budiman, dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.

0: Aduh, usaha lagi sulit. Mandeg cari akses permodalan, ribet gara-gara tak punya izin. Kumaha atunya, bingung.
1: Jangan bingung atuh Kang, tinggal buat NIB aja biar aman.
0: Teh Osi, NIB, naon eta teh?
1: NIB itu nomor induk berusaha. Bagi kategori usaha mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah, memiliki NIB secara legalitas berarti telah mendapatkan izin usaha dan juga izin operasional. Jadi, NIB itu sederhananya adalah KTP-nya pengusaha. Manfaat NIB banyak, Kang. Di antaranya, mendapatkan perlindungan dalam berusaha, akses fasilitasi sertifikasi halal, SNI, pendampingan untuk pengembangan usaha, serta mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan.
0: Wah, manfaat punya NIB banyak pisannya. Cara daftarnya bagaimana?
1: Daftar secara online melalui situs oss.go.id. Ikuti panduan, lengkapi persyaratannya, dan NIB langsung terbit.
0: Siap Teh Osi. Segera saya klik oss.go.id biar langsung punya NIB.
1: Saatnya usaha mikro dan kecil tumbuh dengan memiliki NIB. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Jawa Barat.

0: Pengen gak sehat, fit, bugar?
1: Mau dong.
0: Minum ini deh.
1: Emang apaan nih?
0: Japan's Kuras. Ini banyak khasiatnya.
1: Japan's Kuras. Japan's Kuras.
0: Betul. Ini semuanya terbuat dari bahan alami. Japan's Kuras. Jahe, pandan, lengkuas, serai, kunyit, kencur, beras. Japan's Kuras. Keren kan?
1: Kok banyak bener manfaatnya ya?
0: Oh jelas dong. Menurunkan tekanan darah. Kamu kan darah tinggi, iya gak? Membantu hilangkan kista, sembuhkan asam lambung, meminimalisir radikal bebas, dan juga bagus untuk detoks tubuh. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kontak ke 0878-2785-4666. Minuman kesehatan Japan's Kuras. Sakit, racun terkuras.
2: Any sounds.

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Ada itu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

0: Selamat pagi Ibu, bisa ke pinggir sebentar, minta surat-suratnya.
1: Loh, salah saya apa Pak?
0: Ibu, kenapa nggak pakai helm?
1: Eh, iya Pak, maaf, tapi kan saya deket Pak, cuman ke situ doang.
0: Ibu, meskipun dekat, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Sebaiknya Ibu pakai helm yang bersertifikat dan sesuai SNI.
1: Oh, iya, baik Pak.
2: Gigas, helm yang berlabel SNI. Selain helm signature Gigas, Gigas berkolaborasi dengan beberapa band musik Indonesia. Gigas dapat ditemukan di offline store Gramedia, online store Tokopedia, Shopee, maupun Instagram Gigas Official. Gigas, 100% Indonesia. NBS Radio.

Anda bingung cari tempat makan yang cozy bareng teman atau keluarga? Pastinya dengan menu asik dan harga terjangkau dong. Jangan bingung lagi, ada tempat yang strategis di pusat kota Cimahi. Jadi Anda bisa sambil menikmati menu makanan dengan kopi yang disajikan sambil denger musik dan request lagu yang disuka. Asik kan? Menunya pun beragam, kopi yang disajikan oleh barista, dimsum, Indonesian food, western food, dan aneka pasta. Mampir yuk ke Kopi Paste, Jalan Pojok Utara 222 Cimahi. Buka dari jam 11 siang sampai 10 malam. Jangan lupa follow Instagramnya @kopipastecimahi. Kopi Paste, eat, drink, and love.

0: Hai, nama saya Win Patriadi. Saya pemain bassnya Abah Doni. Kalau lihat NBS, kalau dengar NBS, menurut saya sih NBS itu Next Bandung Sound. Ya mudah-mudahan sih di era radionya zaman sekarang, yang barangkali beda dengan yang dulu, jadi next soundnya Bandung lah. Itu aja. Keep on rocking.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
1: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: ulang kak, sorry ya. Ulang. Aduh aku deg-degan ay. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Eh ulang, kok gitu sih nadanya Kak Airin, help me please.
1: Masih fine kok.
0: Olah, halo saya dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk
2: Dunia.
0: Oke. Okay. Berarti dari kutlah sadar ya. Tante maaf ya panjang.
2: Tante.
0: Eh tete, sorry. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Kalau aku lihat huruf NBS, aku jadi punya singkatan deh. NBS singkatan dari Naomi Beken Selalu. Oke, jadi sukses dan jaya terus untuk NBS Radio. Sampai bertemu kembali.

0: Buat kamu, pria dan wanita, pengen gak kulit wajah dan tubuh bersih sehat awet muda? Mau juga gak kulit kenyal lembab tapi tidak berminyak? Pasti mau dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Iya, Masagi Soap. Untuk keterangan lebih lanjut, cek Instagram masagi.sopri atau kontak ke NPS Radio.
1: Masagi Soap, nature's gift for your skin.
2: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapalasar.id adalah platform pasar online yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, ikan segar, beragam daging berkualitas, bumbu masak, hingga kebutuhan dapur lainnya. Dengan konsep eco-friendly, Kapalasar.id menjadi satu-satunya dan menjadi pionir dengan menerapkan pengemasan minim bahan plastik, yaitu dengan menggunakan bongsang dan daun pisang yang telah menjadi ciri khas Kapalasar.id. Ayo, mulai sekarang, mari jadikan Kapalasar menjadi partner setia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Follow dan ikuti terus akun Instagram @kapalasar.id untuk mendapatkan harga spesial dan promo menarik setiap harinya. Ikuti IG Live TV dengan resep-resep terkini dan sehat bersama kapalasar.id.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds
2: NBS 70s.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara. Check your system, bro.

0: NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
2: NBS Radio.
4: Any sounds.
5: NBS 80s.
6: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang. Rezeki bisa berupa banyak hal. Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan. Rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja. Rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga. Tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi. Meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
0: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: Lagi belajar siaran.
1: Daftar ke broadcasting school aja lah. Aku juga mau belajar jadi podcaster nih.
0: Kalau mau jadi MC, bisa nggak?
1: Pastinya.
2: Kalian mau daftar broadcasting school? Ke RBS aja. RKSB Broadcasting School. Hit it, boys. Pendaftaran setiap hari dan nanti kamu bisa langsung praktek di studio loh. Biaya kursus untuk umum Rp750.000. Mahasiswa dan pelajar Rp500.000. Kamu bisa daftar online di www.rksbmajafm.com. Untuk penjelasan lebih lanjut, kamu bisa hubungi via WhatsApp di 0896-1078-1079.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds.
5: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Nah, ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Karena marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun membelit kuat gergaji itu. Apa boleh buat? Tubuhnya malah terluka amat parah dan akhirnya ia pun mati. Sobat NBS, kadangkala di saat kita marah kita ingin melukai orang lain. Tapi sesungguhnya tanpa disadari yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Mari, kita sama-sama belajar untuk tidak marah, atau setidaknya mampu meredakan marah terhadap situasi buruk yang mungkin kita alami.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk. Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 087871330339. Free call 0800140139. Free call 0800140198. Instagram @vivacelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.

0: NBS Philosophy with Wind Aliena.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Philosophy, bersama saya Winda Aliana. Keberhasilan adalah buah kesabaran. Sobat NBS, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar menjengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran, kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan, melainkan kesuksesan.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.